0: Sipon la noli pula mustudio monte na wawe mava no bossi mana merecido oya riwa umuria si vale ni kupanyere makalelo wa ni rea maitoko ni mmo
1: bossi mana merecido
0: hotela naka vatokoni no hotela na kui wananaka bokala nanaka ala tovana mwarawe van nera saemu kilele kesi isano rukuko akalo wira mio ninyu kanyoke voka nyoka.

apanya kana manento yeme la keria ria pero la vie la vie ana maniala pa wo we niala wa ni murete lebo hikala na manankela wera sai anini wasiana manini